ketchup. And now ketchup. Use the digit. Bisa kaya. Tiga kali drop. Maru letih sebego. Tinjau ni sahaja. Maru biasa cakap hafu. Anak kami. Doka kami sedang lembir dan windan juga. Maru itu. Ajaran sejaja. Yoga agak suci bukan kukanan. Mishina lagi nanya, apa tu bingkai ala? Aku bingkai. Oh ini, kita sukup ini, langsung lagi kopi. Serius, tapi senyuman ni jadi, jitu kagui PDF ka, aku jitu tu. Mudah aku ye sanjini. Atau berpikir ada lumayan tidur mereka, naruh ikut mana mari, naruh yang tua itu, naruh yang muda, naruh berdoa tu mereka, berdoa masa tahun dah lalu berjin cak, sangat tak mudah, sangat dalam, sangat tak kacau, tapi ni yang kita lihat, naruh. Tiang ni dia pergi muzak. Malu macam tu, ejen dia cinta. Malu sisa jodoh sedang macam. Malu anak tak kau pegang. Malu macam tu, lawan macam tu. Isteri aku,